0: radio.com.
1: Ej, tel dan do pameti, ej. Tel dan do pameti. Okej, okay. Kaj nam problema?